Si Alvaro ni Ofelia entzatabean nik ez dut nikataraiko de. What's up Jinti? Ali istanu tumi aikata katarachi kare ol 105.4 megahertzantzer Akashvani panji kedracha FM Rainbow Sevitlan. Mukhal katar jaun sa Jerome Bisoja entzatabean ni katar jaun sa Taxi wala.